tabuk kerikha. Engkai polong ni toksa tokti rok, mal mata rok. Borok ni camung zatai kerikha. Abu ni bagai borok bo teruk teruk, oro jaga no, o thai no ya kari kubun thai o thanggo kya. Tam ni engkai kebang ma bolong ni bethai thai ne kebang ma bufang wafang rok kerikha. Keborok tam no cawi le, abolong o tong sinai ba. Abu ni bagai kasih kering kangke, abu no je canai, betai canai, tok kering kangke, atok no canai te kasih binise kotor, posu mal mata. Borok bo kering yang itu canai, kebo buto jeng ni to hayung bebak no bo ecosystem ke jeng culiwo, kasih no te kasih cawo. Abai ke kethang ke jeng, guri woi sharkal ke jeng tong layu. Fiaba teruk teruk borok muni surok. Bangrek bangrek mabai, tapi bororok, nang mani sih bara bebak no, sujuk subida kaham kereng, mana ikhnei bebak no, sak sak ni, sih kaham ni bagai bebak no, derar mani, abu teruk teruk, sih man ya je derari tongai rok ngangkai, abu ni bagai obah ikeno, kebang ekosistem derai tong mani, oborok no kasuna ni bagai no. Obahai shalok no, palai jago. Kaisano lama abongka bufang kainane. Jeng je man sak bufang kainane, jeng no hapang roko hai no khatung ritungo bufang kainane. Ek ber maake naam roko nene kebang ma jeng thanai bishi roko abunise shekang roko bo jeng nukha. Tobo bufang kai baidi nene. Buma ni mungui fano, bufa ni mungui fano. Ba charai azai ke o charai ni mungui fano. Bufang pangsa kai di. Bishi wot pangsa kai di. Nenek, obahai ke kebang mana awai mengrezak tunggu. Tapi kebang mah borok kai nai kai tunggu. Hai pano, o kai nai ni sai, o tan nai rok, o derar nai rok se kebang nai bagai. Obahai ke kebang mana, jini jenang mah zora tui jeng man yangai tunggu. Obahai ke teruk teruk tongkor derawui tunggu. Jeng sai mana kebang mana global warming bari tunggu. Bosor bosor, hazar bosor, kuti bosor je. Borof, golia, glacier ngi tongmani, borof ni pahar ngi, bosor bosor, kuti kuti bosor, golia, abahai borof rok, sudu se goli wujai, tei khai tongbaya, abahai ke, kebang mana cini, tongkor deramani, jeng lugi tongu, jeng boman zagi tongu, jeng sao tam suk tungplaka, tam suk tungplaka, tam wati failia failia, wati no shonai to bufangse. Kawati kotor bufang kotor sikri khangke wati no sonai sikri khangke bhai ke wati faise nai kabang mano chini manai khanei jontropati kol kabang ma obrok ni bising teibo jeng kabang ma poribesh no jeng hamya khlai tong tong khorno dera rei tong kabang ma chemical manai bai manai rokno jeng samungo phanangi tong aborok hano ba sokno dera ro tuino ba sokno dera ro Nobar nobar asyik no derar uo, jeng nugu itu ngu salbrum brum, gari kura bersih bangi itu, obrok no coli nani, obrok je coli itu mani, hokuya kari itu mani, kebang ma obom tibo, jini tongkor derar uo itu ngu, jeng mal kong pailai nani belai ke khatung layu, belai ke pai itu bukangka belai ke tong thokzak layu, piaba ubu fang wafang kai thani ke, jeng khatung laya, abun kai thani ke jeng tong thok laya. Obai ke jeng tong tok nan na wa bune bagi na narok na koi jao narok jo to na bufang kai thani khatung di bufang kai nan ni bagai kebang ma chini bororok ni ke to thai tong jaga tong chini kebang ma bolong holong rok no to jeng derar wi aro rabar kai kha rabar to jeng no rang rimano haipano jeng no oxygen riman kelak jeng no poribes ini tongkorno kaham klay manglag. Waktu kebangkuk no tongkorno darah renai sih. Jeng no rangrafan. Kaya cini bororok wahai no. Tapi lama kere. Abang ni bagai obahai samurok no maklayu. Teruk teruk cini nok gana gini wo jaga thayrok tongkangke. Arah rogono jeng bupang kublung kakai. Saklom dodor ke jeng tongari nango. Jeng sabung bruno. Tung pelajar kan kita sekolah merutuk layu. Bukan kotor sekeringnya ceng beras sekolah, bos sekolah ceng asuk layu. Abang ni bagai ceng

0: 们哈布拉派，比如按吉他的说，哎，民间一样讲，按卡克来，按这里，
1: army
0: 的工看嘛，哎嘛，对。
2: Well, boko kati tung nolong akana kana ang nolong filo saka ze beo zaga pa skill tung box box zaga tung boy skill kere ang ka tung rogo nung ka bang kuk ka kere nung go football lo tung lagang ka bang kuk sung ka strike rogo nung go defense nung go boke goal isur sung mang ya o begi rog mang tung go ang tung ball begi rog nung rog sai man asuk asuk sam nang ta ya football rogo tung nang ka kisini para am sai rogo ka ni am sai rogo begi rog ni sam mong ka tamo yang ze strike rayan ta kisia tim ni pai kang ka bui rog kang ka waisen goal bar saka te para ng tang ka begi rog ka Asyik bawang bising lo, bawang tuh iman aro. Awal lo kaitu lo bising ke kabang. Tama lah asyik skill pun lo maya potong. Ibarat kira doga thung mung doga jas pun mungkin. Tama thung mung doga tong ni ni skill lang. Saya mana musung ludo. Na onti hari thung lain mana inna bon bon ya thung lain mana jas pun mung saya le mung saya tolo tong. Tama ini.
0: Nah, jom sama ni saya dekang. Jadi ludo thung manang. Ludo thung kang kepala kung nung wang. Ang kepala yang kung ta. Lom dia wai biru thung man bising wang wai thamra ang payu. Tama itu, ang sokarok payjago, an bagi ang tahu neng sama tahu, abad eksanta tapi indoor si, tahu outdoor neng game thangke, ayang kerja thangpo tahu neng sama neng sama neng kasih maya, kaya tam kayaang ukit kipat tongo, hai kaya bounder thangi nai, kolong mah nai neng kiasro mana neng nai bounder rohazago, ya bahinta.
2: Walau kong nusa wa apun bagi ang itu sinlajak dolang kaya, jepur pun omah ini cricket phone thangai di, kisah omah jaga nai neng pas awa jaga ball loke asik bang thangya kasih nana ngi amah jor. Sakarok kata, lama yang gua moni kotor. Bahaya azor orang bukti muncul zaman azor agi je thna thangka bui bekar itu zakoi bomaya hani roga, amai roga. Dan kawaii sukses level roga. Just pun atuh mung thna thangnya.
0: Anu, awu tu mak timo kasih sembunyi kami ni baik kasih thna mung nara lemon competition rang kenang dat. Antam kalian neng timan tunggu, jadi anu rang nana bagi barok tahu kalian. Anu, u tim tu berpondo zaman orang khayat ba. Ngi agro zaman smart thng piye ba. Anu ku Tiada sesuatu pun dalam nama Tuhan itu. Kalau, oh bunyi buyang basil yang kaya, apa orang kah apa orang masih suka di Jakarta. Matanya ke Bangkok tang, ba. Ya mohon.
2: Well, kanak-kanak belai-belai kanak tu, tak bini langman itu kok kok roga. Kuihnya anggur saya mana anggur. Jepur pun semua itu mangkang ke mama negu. Do rasa mungkin benda yang saya kisah misal rasa terung anggur nugu tayang saya kanak nama sungguh kanak itu naya orang tu. Rasa mungkin besok jorati musung mana. Rasa mungkin benda musung langmo.
0: Kita tanam sele. Rasam rasam ni kerang kung ang musung mana piye bak orang hamza saya ni hendak ini asir rasam ni maya tak kerang rasam ni belak kerang rasam ni belak kan hang hamza ku kita tam selang rasam musa hamza ku tam ni rasam kan ke ni ni kita tam tam atau tahu no tapi tam ni pon ni musung lah nak pergi mana piye bak rasam mungkin dengan jauh dalam khatong teh tong kah ngaduk kanang mana rasam rasam kan tebo hai makan mungkin terkelir rasam kan tebo aku tong tong
2: Di bawah hasil ni rasam naik je kok baru orang ni bising gua. Sabtu ni korang jatuh pencelah neng kena tukzak. Beri sila korang ni.
0: Sila ni bising gua korang kena tukzak neng korang bising nanti apa mani. Beri ni bising gua hingga tabun ni sana over all ni sana.
2: Bebang no pula neng asal purun cimi tak usah dora.
0: Asal purun cimi agi yang mana abu kisah sains tentang kaji tu abu jok sains tau ba. Agi pula tau mula beri ni bising gua kontrol di jamat ya. Hingga Ajar awo to selain bising orang kecil aku matang mani tahu hingga tahu hingga bisingan dia berma tapi ni bisingan tahu korang ngah tangan hingga ni ni korang sweetness gana engko gana hingga tahu orang di bipas hari yang sun korang orang kan tu
2: bisingan tu boleh sama tu tentulah kena tak zakuna
0: bisingan ni bini oh hari nak hok mani arzamu melekat tu
2: do bipasan hingga tahu
0: Bebas hani, zaman tu angasuh koktel muncul maya, tamu tamu tamu ni jualan zaman ba, asuh koktel muncul maya. Hebat bini kasih tongo duet song, engko cinta ku lemon, abono engko engko kelakar music video kelakar, ada zaman angkat tu.
2: Kebang mah padu padu ni ni talent tongo, kebang mah haparu ni ni sinmon tongo skill tongo. Rasabu rok nara naikkan kawaii sesu ni ni korang na andu rok nara naik kawaii sesu.
0: Ang istis tongo rasabu. Kebawah untuk sabka 20-30 times untuk sabka na. Ani ang abu dulu dosa untuk sabka, tapi abu kaca record bunga happen abu tapi pun kau gak ho ang sabda abu sang ke actually ke kau tak ke ang bayi sih daram si mani ke si ragar nai ke si daram lo takal jalan ibu bahannya. Biniar samun ke suskan itu takawa ar samun na ang belai ke istilah kebang kugur sabda kata.
2: Audience lok sah, wajib-wajib. Nenek, ur bin korang ni, hanya hanya entertain lek.

0: Mano, nihin, no, no. Aku gule mbo tiko gabo.
1: Aku tajin sakalang sakung go sibile. An kuara go kaitra an kuara go holi ya. Hapa ang singa ang namu sumani. Hapa na ang me. Hapa na ang tong thok na ani mane ang ang ni bakat tong thok na ang payu na mahi ang sak sak na ang bukan so sun kaya tu te ang le enjoy kaya te aje sab tong ko aje movement ang enjoy kaya.
0: So ang nung korang na kisa amzo ginay na musung taburom de bisonat ni resa munung sagazo tinsila ng hamzo go oh horni himani abono bisonat ni korang ba ya bisonat ni resa munung korang ni formato kanay na musung line tang sa pono full resa mun yakon ng kanari de mana tabu ka je kanay tong na rong na zoto no
1: tabu to ro gitar ro bokri kam tam na kri kokri line tang sa batam sa abono korang driver audience hotel ka to zagala abono nakal sa no audience no oh horni no kao Nai thok tal na nugi Ma tong khado jadu no tini Muk thango nukti Eh, hi, Doctor.
0: Jadi kenapa orang kau ni anggur orang senam sungguh radio rock orang ni FM orang mati kita tu tu korang kami apa no? Abang aku mungsa ini awak boleh talent tunggu tapi orang ni entertainer kayi mana hasil asyik jodoh sih sungguh mana? Tapi senai korang kena tunggu nangja bunyi tong thoru na senang gua. Abang soi kau kita tahu kenapa?
1: Hanya kau ikut.
0: Well, lengan ke kemang bini item tiap tongko kana ga kisa misan ni khorang belakino deafness gana khorang belakino sweet kayo video rogo film rogo eva playback rogo om hai kemang man ni bunyi ukul rogo khorang rogo kha ni khana wonang tai acting bo to khayu nang sang sai manu abole bahai ke bufru rog ni simin nang om hai ke rog o samuno chen khana
1: ang anta phu mu tuma no first 1999 ani uncle bo han khorcha composer sini Reverend Napure Jamatia ang bini bini sam composition black khata so boano first 99 bos silong antran kha kaisa english ni abono sin kok borbai audio dubbing ni bagai ga aprang first time ela experience apro american ni engineer phaja Manipur ni engineer phaja sound engineer borbai experience ani apro belai apro sin sam kalang da jen to Waktu aku ada bayusa orang jemaat ia semua orang tunggu ya puru baru way ane first time experience beli tunggu kah beli experience kah
0: baru sebab yang kebang mah acting kelihatan zaga menungsa kah ni ni tapi oma hebat sebab ru bawa acting sims kah bila mungsa pun tapi tamni sana kau grow bin asyik kere dialog asyik kere nunggu wajib show oma heruk sebab jadi aru tamu kah ni masih manungsa go dialog asyik kere heruk kah abu ke bahaya bawa pita mi bagi anti salah
1: ekstra ang acting beli hamza go acting means omo je nayak nayak ab actor unkhana obo je acting khane ang joto je ani mukhang bai ani je body language bai je character nang shoot khayo director je ta anu shoot khayo ang abon phutri mankhano abos actor ni samang abos acting nang waso ang dodoson lagobo natok rok khaykya tai nini nungai kon thing jaak nini nungbai to bang acting khaykya tai Dasar aku mati tanggal ha, bini bukai saya nukung ni sih, nama tu mahu arwah acting kelak ya, tapi disini suarut by director kajang ko, kaisa film, abah angkoya ko angkor nai,
0: wo character mana nungjo tu nzila hamza kuka, play kanya ni,
1: ang negative rules orang kisah hamza ko, negative rules, jadah, tapi kisah comedy type, amahai kisah acting kan hamza ko, jadah natural nanti ni dia.
0: Kaisa film kerana ini ni part paisu gian, nono main yang ini film odok jalan nang kelai jalan rima yang ini ulur nono thika puh ni se payre receive a film ini lah boleh bahaya a film ni.
1: Abang hasil saka je das jero kono mai ing kajang a cinema na abun nukung cinema. Arang second episode ni rol kerana ini engko S ni, ge ang thangliya apu tanding thangman ge boro apun shooting kaya nawa ni boro. Anu thikya ni ni buruk kerana kami orang semua pikir tentang kesan tawan ini dengan saya kan, nung thikya boleh cewa, nung ni foto lagi kasih dia kan, yang gua tanah kan ni, eh bahaya, aku cukup berani surprise dengan saya, wah, anak kamu mama munikah, tapi wah, anak kah, apa tu, mau ikhlas, nang bina bawa smart dia, apa tu, tekel kelak ya, apa tu, bawa, macam ni script ni terang kan.
0: Do asik tu korang berkah, kerana zaga berkah, betul acting berkah kya, boys over over berkah, nang bunyi korang nobo, aro ni korang nua berkah slide om hair, kerana samung kelak kya talent orang boleh skill orang boleh mana, om hair kaya sesuatu dialog muncul zaman jauh dialog kisah semua tabuk saya kena naik zaman tu negative rule kerana kau khamza gong kya, muncul zaman om hair, tang sesuatu kisah sesuatu kena rana dialog ni.
1: Muncul le, macam tu kau nang abus segang, bayar sahaja orang perasan kelak mana kamu kisah sesuatu naik pun payah mana kamu pok tong kata ang kisah. Sorry, nak ada.

tungmari mesi sini degree celsius ni kana kini tongana asu bukhat khamani tungmari tongmani nesi sini dosumik sini degree celsius asu zartai khana bakya thani ni kok prok bai kok tuma bubaro

Asrati nyorok kena tutup resah mengkena bahaya gotong tepul mabai resep seresamu. Padi azurabu singya fawo elam kerung pandani tebo kebang mazura tongani bagi sing hanyo hai tebo kena tutup resah mengkena nani pasinggo tanglanyai.

Hanya hanya zoraja tu nuna tayu salam sokpiro tayi di purka hamia paro. Kanai tu nai marak sing takhu buku sunu. Sana sepoin dok megahertz. Agas bani aku tulani FM utsyan tu tabuk jatu ni korang panda. Hanya hanya zoraja angar se muli ke nurbai tong piu kau panda wabu nurbo zoraja kananai jatu koli jara sabmani. Log logi no banu kujer sabmani jatu koli jangka ab hanya. Padahal ini abah ayah kena tu kena tu urus samu, jadu ni korang pandawa sen kena nanti pasing otang layan. Padahal bulan de samu sen korok ni kira sabse urus samu no kena lainai. Urus sab nai dengan khas Hon Kumari tayi sombu bayi. Urus sabse urus samu.

Yang ke selama bapun di bidi bidi lir sakai sajono ko sini kelas sama.

bersama ya dan bermaji Bandung bermayale. Oh babu ni sangsaka tunggu bermaji bang. Oh mayale babu ni sangsaka tunggu bermaji bang.